está bonita. En ella Brita Autama. Mano yo en ya directores de Sankar Tibajisi Prusunto Mangigo Tipa Toman en Parmay para Mano yo unir a Injajan kanara manyata kanayagi tujuan bersamantu meningkat kan padangan biyatada hingga mencapai 50 miliar dolar Amerika Serikat hingga tahun 2030. Senator Amerika Serikat Rishi Sunak mempertanyakan kredibilitas peran Pakistan sebagai kemungkinan mediator dalam pembicaraan di antara Amerika Serikat dan Iran yang menyerati penentangan Islamabad yang sudah berlangsung lama terhadap Israel. Inilah berita utama. Menuju India, Dr. S.J. Sankar sudah tiba di Siprus untuk mengikuti pertemuan informal pada menuju Uni Eropa Jimnik melalui sebuah unggahan di media sosial. Menuju itu menyampaikan terima kasih kepada Wakil Presiden Komisi Eropa Kerja Keras dan menuju Siprus Dr. Konstantinos Kombos atas undangannya. India dan Kanada sudah menyatakan lagi tujuan bersama mereka untuk memperluas perdagangan bilateral hingga mencapai 50 miliar dolar Amerika Serikat hingga tahun 2030 dan merampungkan negosiasi CEPA pada akhir tahun ini. Hal ini dilanjutkan dengan meja bundar investasi Kanada-India yang dipimpin bersama ya Menteri Perdagangan dan Industri Piyush Goyal dan Menteri Perdagangan Internasional Kanada Manindra Sidhu di Toronto. Kedua pemimpin mendiskusikan semakin meningkatnya aspek saling melengkapi di antara India dan Kanada, serta menekankan perlunya ekosistem bisnis yang lebih tangguh dan dapat diprediksi yang didorong oleh kolaborasi pemerintah dan industri yang lebih kuat. Kementerian Perdagangan dan Industri menyatakan bahwa pakar sudah mengadakan serangkaian pertemuan tingkat tinggi dengan para pemimpin bisnis senior dan investor institusional Kanada di Toronto selama kunjungannya ke negara itu. Pertemuan itu bertujuan untuk memperdalam kerjasama bilateral serta mendorong investasi dan komitmen teknologi di berbagai strategis. Perwakilan Tetap India untuk PBB Parbathaneni Harris sudah melayangkan kritis keras terhadap Pakistan di Dewan Keamanan PBB. Menuju Islamabad terus melancarkan terorisme lintas batas dan memperingatkan bahwa negara itu akan menanggung konsekuensi atas dukungannya terhadap kegiatan teror yang ditujukan kepada India. Pak Harris menyampaikan pernyataan itu dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB yang bertajuk menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Saat berpidato di hadapan Dewan Utusan India itu menyatakan bahwa Pakistan secara konsisten sudah menampung dan mendukung terorisme, ekstremisme, kekerasan, serta kegiatan-kegiatan anti-India sejak awal pembentukannya. Pakistan pun harus menerima kenyataan bahwa itu terdapat konsekuensi atas dukungannya terhadap terorisme lintas batas. Perdana Menteri India Narendra Modi sudah menekankan perlunya pelaksanaan Swachh Bharat Mission 2.0 secara efektif serta menegaskan bahwa misi itu harus melampaui sekadar pembangunan infrastruktur dan memastikan tercapainya hasil yang terukur melalui pemantauan rutin, partisipasi warga, dan konvergensi antar berbagai pemangku kepentingan. Saat pemimpin pertemuan Pragati ke-51 di New Delhi, Pak Modi meminta pemerintah negara-negara bagian untuk mempercepat penyelesaian infrastruktur terkait pengelolaan limbah padat, termasuk fasilitas pengelolaan limbah dan instalasi gabardhan. Dalam pertemuan itu, Perdana Menteri meninjau 7 proyek infrastruktur krusial di sektor perkereta apian.

ko tenaga listrikan dan Jaya Nadaya yang mencakup 9 negara bagian dengan nilai total sekitar 300 miliar rupiah. Senator Amerika Serikat yang segera mempertanyakan peran Pakistan sebagai kemungkinan mediator di antara Amerika Serikat dan Iran dengan menyatakan bahwa negara itu tidak dapat dipandang netral karena penentangnya yang sudah berlangsung lama terhadap Israel. Dalam sebuah unggahan di media sosial, Pakistan mengklaim bahwa pesawat-pesawat militer Iran ditempatkan di pangkalan-pangkalan udara Pakistan dan menyebut bahwa komentar-komentar para pemimpin Pakistan mengenai Israel bersifat meresahkan. Pak Graham juga mendesak Pakistan untuk memberikan tanggapan yang jelas terhadap seruan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar negara itu bergabung dengan kesepakatan Abraham atau Abraham Accords. Pernyataan-pernyataan itu dilontarkan sesudah menahan Pakistan Khwaja Muhammad Asif menolak gagasan mengenai Pakistan bergabung dengan kesepakatan Abraham dengan sebuah wawancara dengan salah satu saluran televisi. Ia menegaskan bahwa Pakistan tidak akan mendukung kesepakatan apapun yang bertentangan dengan ideologi-ideologi fundamental negara itu. Dua kecelakaan lalu lintas terpisah di Kamboja hari ini menewaskan 14 pekerja pabrik garmen dan melukai 93 orang lainnya. Insiden pertama terjadi di provinsi Kampung Chang, di mana sebuah truk kargo berat bertabrakan dengan kendaraan bak terbuka yang saat ini mengangkut para pekerja menuju sebuah pabrik. Kementerian Tenaga Kerja negara itu menyatakan bahwa 9 pekerja tewas dan 53 lainnya mengalami luka-luka dalam kecelakaan itu. Dalam kecelakaan terpisah di provinsi bagian tenggara Xiaoling, sebuah bus yang mengangkut pekerja pabrik keluar jalur dan terguling, mengakibatkan 5 orang tewas dan 40 lainnya terluka. Organisasi HAM terkemuka di Bangladesh, Aino Sajis Kendra, sudah menyatakan keprihatinan mendalam atas meningkatnya jumlah kasus pemerkosaan, kekerasan, dan pembunuhan terhadap anak di seluruh negeri, dengan mengungkapkan bahwa setidaknya 118 anak menjadi korban pemerkosaan di antara bulan Januari hingga 20 Mei tahun ini. Berdasarkan statistik yang dirilis oleh ASK, pada hari Kamis, 46 anak lainnya menjadi sasaran percobaan pemerkosaan selama periode yang sama. Organisasi itu juga melaporkan bahwa setidaknya 14 anak tewas sesudah diperkosa, sementara 3 anak lainnya dibunuh menyusui percobaan pemerkosaan yang gagal. 2 anak dilaporkan meninggal akibat bunuh diri sesudah mengalami kekerasan seksual. Demikian laporan Business Standard. Sebuah surat kabar harian terkemuka di Bangladesh. Penembak India Esa Singh hari ini memecahkan rekor dunia dalam nomor pistol 25 meter putri pada ajang Piala Dunia ISSF di Munich. Esa yang berusia 21 tahun meraih 43 poin dari kemungkinan maksimal 50 poin di babak final. Melampaui rekor sebelumnya yang berjumlah 42 poin yang dipegang oleh penembak Korea Selatan Kim Ye-ji, sekaligus memastikan perolehan medali emas. Penembak Jerman Jordan Benekamp menempati posisi kedua dengan raihan 38 poin. Sementara mantan juara dunia asal Bulgaria Miroslava Mincheva meraih peringkat ketiga dengan 31.

Sesudah jago instrumen tayinnya tadi saudara-saudara penyuar, kami sajikan komentar yang berjudul Pendapatan India Post meningkat secara kuat menjadi 5.373 crore rupiah pada tahun fiskal 2025-26. Ikuti ya komentar. Pendapatan India Post sudah melonjak hingga mencapai 5.373 crore pada tahun fiskal 2025-26, menandai salah satu pencapaian finansial paling signifikan dalam sejarah departemen tersebut yang sudah berusia 170 tahun.

Para pemirsa yang terhormat, sesudah acara sport jahit tadi, kami menghibur Anda dengan beberapa jagungan film. Hari ini kami memutarkan jagu-jagu yang bersifat kebaktian dari India. Nikmati ya jagu-jagu berikutnya.

Para pemirsa yang terhormat, kami melayani Anda sekalian melalui siaran ini bukan hanya supaya bahasa Indonesia tetap jaya di udara saja, dan para pendengar kami agar tetap update dengan berbagai macam perkembangan yang terjadi di sekeliling dunia termasuk India. Akan tetapi, juga supaya hubungan dayat antara kedua negara

0: tetap terjalin. Mohon agar para pendengar kami kirimkan laporan mereka tentang daya penangkapan siaran kami di daerah Anda masing-masing, lebih baik pakai kode SINPO, serta saran-saran Anda berkait siaran kami ini, supaya kami dapat meningkatkan mutu siaran kami untuk melayani Anda sekalian sebaik-baiknya. Anda bisa mengirimkan laporan dan saran Anda melalui postel atau email. Harap dicatat email kami sebagai berikut. air.indonesia313@gmail.com. Kami ulangi lagi. air.indonesia313@gmail.com. Laporan Anda tetap ditunggu di meja tugas kami di studio di sini. Terima kasih.
1: Harap Anda sudah menikmati jagu-jagu tadi. Dengan demikian selesai acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok ada ya sebagai berikut sesudah berita-berita, jagu instrumental, ya komentar, jagu rekod, sport ya, dan seperti yang biasa kami mengakhiri acara dengan sadi acara esok hari ini. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Anda dapat mengirimkan salam, kesan, dan saran kepada kami melalui email di air.indonesia313@gmail.com. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali.